0: Ayo, terima kasih buat semuanya, buat semuanya, buat semuanya. Kisah sekolah kita mengatasi lukulannya kalenda, lepas pun futi. Dan sekolah kita katanya, wakot maaf.
1: Kgotso Mafifi, yo mo semogathuang se go mametse ka SABC Plus app ke le mosebetsing mona Ficksburg. Ke di o marabane. Ha le radio Mafifi ke la bohlalo.
2: Dumelane motho moratuwa, go mametse ka lekhubu la 89.9 MHz. Ke kule katase ka mona ka Bloemfontein Vrystaat ka mosebetsi lapeng ke Palmen Beltfontein. Ke a le wena horeng ya bohlano e motho moratuwa.
3: Emo somaratuwa. Ke mo siamo tbatsi ka mana ka box ba ka mana. Ko mametse ko ke mametse le Sedi FM. Mametse le Sedi FM ke thewetse bosibu. Amen.
4: Emo somaratuwa. Phela ke phetse. Iwe ke o jela ka tsebe ngwana mme. 90.3 MHz. Are yo re nya o qetela ngwana mme. O bua le gauta go tla ka ramolotsi Fijon Scroll.
5: Hela si ponono. Mana mme bona go mametse go mametse ka lechubulang 88.9. Yo jela ka tsebe mana mme go jela ka tsebe si ponono. O re tlo bala ma ka si ponono. Go mametse mana mme go mametse ke ke maphutsi mokollo Freire Fort ke na lwena si ponono.
6: E motho moratuwa kgotso sponono baseka makgwatho ka botshabelo go mametse ka lekhubu la 89.9 ke le ka mona ka botshabelo ha re horeng ya bohlano ntate tango.
7: E motho moratuwa ko mametse 106.6 ke Thabo ka mona ka Mazulu ke bolang ke Thabo ka mona ka Mazulu ke tla go jaka se bo fitela ka hora ya bohlano wa nyeso ha ile re di wa nyeso.
8: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya, mme naga e kgaba e ba le Lesedi FM ke molelwa. Keteka go romang, keteka mo o tswang teng.
9: Ntiseleme ya tlo Yesu.
8: Ke botjhaba ba gago le Lesedi FM.

ya ipotsa go kene utlo gona bala ditabana ha ke bone a gona bala ditaba mo medikeri modupi empa ya hantle di mahlo hora ke a botlhano ditaba tsa go botlhano di balwa ke kene tlotlisang modupi a ga tamakatsi.

Ithabiso ke molelo wa bohle o ka fetwa jwang Ithabola ne sa rike ke se o pelonya ha le

ke se ke lebohile Lady Soski mamedi wa tshebeletso ya le Sedi FM kgotso ke di thakgola ka ditaba tse amanang le dikgetho tse tlang tsa makgotla a metseng.

0: Yosh, yankulu. Labantwana bayahlanya gore ba mpolekisa le Zulu man. Ba tibona ba funa kusetla emapetla. Banya gore fetsa. How can I have?
1: Banya na babanya gore fetsa.
2: Fetsa.
1: Fetsa.

viewa hewe mosagu ya pila zwao wale lapa janta umagata raota kukumela kifela piru mungara uwe ketatizu hubona unye nyana nyana kundu umata.